0: Hallelujah. Evita jiwa mana satu yang satu dena gaena karbin city auda city nauda matu city nauda ekama jiwa mana deviyan mahaseta sielu kaurave vevai kiyana
1: sodeshe paluku
0: evita wedi mahallo 24 dena tunwana swarge sion hi umhasge singhasane idiriye sidina wedi mahallan 24 dena swakiya kirulu bimadama deviyan mahas idiriye wenda wetepin oba sada kalen gaurave labannata sudusu deviyan mahasge